kerja. Asyik dipaki asam paki apa paki. Boleh zaman obanta. Lulu nak kaya bayar badai tiada ni alam. Sibi jangkan kau malah indah kan kamilah. Formula tempat mahu dulu kerja buatlah.

lihat di arkaib. Ini dari panel gue bisa datang. Amat dah juara ibu bujai nyawa lihat cantar buru tu. Jono sumpah dia poli jadi. Jadi tiri hutu mut masih bicara tiri hutu tu. Bimbi bujai bambar, jadi bambar ni mana? Kulah juga rumah ni tu, ibu dia jadi mana? Hanya ada barang ini hidup.

0: sembi fara jambo kumbu wiba laji saare mbina naamu wa sembi fara wadu kwa nini wadu ambide fia sama antal biyaga bingal baye e bubu se tumu wuji hei diso ambi jwata wadu yidi mi fia hea nema yinde hamidu burja
1: Salamata.